Ije Saina Home ona idina makerenda ni sira Saina Home akuma ngoli mchamufu azibu kule mwindo edo biara jistadi zonamu ate akuweweza kumwa oloni echikolo nise.